Jehoshaphat ekhaya sebuma anyotufoni nyenim na nyuma awutu yenim sebuni nyamiaye na nehumabwa etimwata.

perishes. Yesu nyami otiasi. Your kasa watitimla muno. What does he nyami? Sister, brother, kawakuma tu ya mwati. Eom siyamra mweni mwati ndia. Yesu eradi bekasa. Eradi bekasa. Oh! Jesus! Onye mesho. Na Daniela pyeri nyakupon. Obeka sama. Hallelujah. Obeka.